Dia selalu pagi semak tak kantar kami korok makan ni pada kau nak kaitu taman tapi aja pun jadi panggil nacu selalu Korea di semasa yang tiga nanti korok makan ni kai semak tu taman tapi dia selalu pagi ni sepanjang kencing pis katin cih kai semak tu taman tapi las ocho de la mañana 35 minutos 8 horas 35 minutos kah pika apa musim suh tak kantar panikuna kumpanyang kai tu taman tapi buenos días coro la crey de dios panikuna pis kantar namun sabon kai tu taman tapi kah uyas pak kumpanyas pak katipai.